0: Tu kau hiya,
1: ni kau hiya negara aku kan.
0: Oh,
1: eh, orang di kau ini kerap bukan di kau ni kanji kau kan.
0: Ini,
1: di kau dah.